pasti boleh tanda berjumpa dari takut sesuatu tak boleh tak lupa dia cakap rumah kerja. Pulas tu kalau hidupnya kalau dia mau pensi, ini yang kecil itu kalau nanti ikai sponda, apa bah ikai saat kunci di kalau rumah pensi lima hari ku berdarah sembilan rumah kerja. Mereka tak faham ni kalau pelajar lulus di Swiss Swiss mana

Sistem in situativi dan pasal bagi orang di Bali puni dalam pustaka. Saya kemudian akan hari asis kenal masa di bawah mereka pendiri kasut menu karena kunci kasut prosedur prasmatik paribis dan sunar sunar baca rasmi untuk pratili poli board jadi kasut bagi si tidak dalam sampai artis anusalgo. Ubat sedikit lagi kasut terlebih dahulu sama.

gasa baru pun bisa kegasan buat pesawat saya orang lain yang kita ingin kita hari ini kota Sibu dan sampai pada hari ini sama ini jadi semuanya bisa buat kita ini kemudian fokusnya mereka ada di balik yang pada kita selalu memakai bisa dulu apa lagi langsung nah kita lihat tahu kok kaya besok besok pokokan lihat sini kita bikin jadi sampai selalu berkeluar dosa bahasa nah ini lihat nampak menangkap untuk menangkap kami Saya komen ni, saya komen ni, orang yang yakin dasar pemandang. Persekutuan berfikir kisah ini pertama sebenarnya ini leh rasain. Orang korang sama tu kita tak boleh sahaja satu urus ni. Orang korang terima. Sekte ustaz yang kita ini contoh malik garai korang sahaja ni awak sama. Isteri ni lebih tinggi orang orang sahaja. Ani itu ustaz yang kita. Orang korang tanya cara baru ustaz yang kita sahaja. Tapi orang nak jadi itu tak mana lagi malik tapi garai sah.

zaman di akun tahanan di waktu sini satun alkohol. Di bangku sanatan titik saya ikut harma sasketi hamu lasi perizan toriho, di bangku lagi ikut harma sasketa sama zik sabah, ngapain berarti ngat hatu semudaiko.

0: Baiklah, susah sembako. Kalau bos awal istirahat panas, karena tersambar, ini terkena air kalsi yang terkali sudai. Susah dari surat si periwara.
1: Radio Gemata FM 2, cerai kuzari sendis.
2: Kami ada motor.
1: Kami?
2: Kami lagi cerai kemur, kita ada yang tersebutnya, ya, Nde.
1: Kaja, kaga.
2: Yeah, come on.